0: kebahau muren.
1: Kebahau ngan anda itu apa nama sangga Jehovah?
0: Entati muren atibel.
1: Siapa cinta itu lo kibisa murena, mamela apa lo ungkutle oh murena, kebahau murena.
0: Kebahau murena muren atibel lo.
1: Hasil bisel itu lo tulam cangci nade apa nama sangga makan aja ikut kita pan siapa kalau ungkutkan tuan sama Allah amen.
0: Amen ini murena wa.
1: Yesu ke murena.
0: Wadipilu.
1: Hallelujah.
2: Ubudati bilo ya tabisa umunati ke tabo fela. Umunati ya wanaba mutu makwapane. Kale rato ele kameso. Panna le rato la muifo. Lentu saka meso. Hujaji kubizi. Le rekite ki muru rise. Mwaka na mudimu waka. Enaya enzinga mahurimu lele fati. Watuwa haika kawusuwa. Watuwa usu nzuka. Amen. Utlo bone tsela tsa o ditla hlaka gore tsela tsa o ditla hlaka gore ha o tswa fela bo nka fono fono ya hao jalo o yetsa tshebeletso ya ke ba hao mo gae wa bona go wa ithabolla wa bona ntho tsa o dintse di tsamela ha monate ke tlo iphumela ke ikentse jwa ha ona letho le ke tla iphumela ke ikentse lona fela go re mohlang ke kopanang le ho dimong ga tla bentse re etsa tsena fela.

kae kapa kae morena tlo yo kholo neng kapa neng ra ga di nthumeng a matete thapelo ya morena mohlare wa nkuma chache thapelo ya modimo mme Alice Magomo amen haleluya masale amen haleluya morena masisi amen memma mope ramabitsa kai kapa kai memma khang ndebele neng kapaninge morena masitha thapelo ya modimo mechicha thapelo ya modimo metsidi senkunile ngkhono phuthi sonokaya aus nai katapelo ngwana ditsela nom tanda so binji binji katapelo ntatele hloka nom tanda so murena mamuipuni amene ntatentlhane amene memmarorisa nga mokatsi amene memmampho